0: Asanti sana rubunito ni SK Kimani ruka kuthoni Sarim Junior na gitaimu hero atukinyiria wega thae mwena deka mirongo na inyanya mutabo ino wako kena FM report of good morning to you na karibu sana tavare ini ito ya mwanya muno ino itavarira ya gukena rushini yu amoni kickstart ni jitago Rafael Wakilitu
1: na niege tobo na Francis
0: sukithi na bere na kwa naniria oro wanyo tafado jitikiritu nya bedhe bill ea hatha intu shoke tushoke
2: rediye ruibaro wega.